0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mitumu ya Radio Moçambique kititsike nyambane dzaminru nya muvulo muhuno litsiko 18 nya mayo nya 2026. Mwingisa kupela mitumu ya tukuki tonga inapela ulukuku higuninga mihungu nya mahungu. Nge yale mwenu kudapa kujekati nya zideja pa Radio Moçambique ngulosa. Womo wadiko ina kupata kuma na mahungu matakuni. Krimildu kome, Krimildu, kukine. Iribata kuninga mwingi simi hungu nye mahungu yale mana kudapa kujekatinya zidaja barati Moçambique na uzitu kuwe mahungu kukudapa kudimia yetonga. Aya waliko hii mamana kanga yoro vazu. Mitumia tuku yetonga ya kupela atikala jekatinya zi 11 horas ni 54 minutos. Na irni temba nye ketu mitumia tuina maneka ina kubwabu nye kitendri ya kuzinzi ya zili nye zari. Ina ursela kunukunu mwingi si abunya mitumia tuku yetonga kutula magazini. Magazine nya vadzimin rong zitu kuwe magazine magu ibangaladza kala jikati nya zi 11 horas ni 54 minutos. Gambe abunya mitumi atu ina manega ina gurasena mahungkura pakilimi nya gitonga kujikati nya zidaj na mana rongolo kunya inyambane in ritm kukupindra abunya zimin zidza tzikura mahungkura.

0: mana nilivandre ungaluzi longoloko
1: mwama mwama
2: nyama yakara ayabwagaya abu hamuhuna hakwa ku papa eh uyadu mwanangu uyadu mwanangu
3: jinani kiki nyapeli
2: aya tamiholi ya papa yu tabe
3: auga mindo sabato kara auga domingo kara auga muvuloka
2: eh ama mwanangu jama tiguya ya tapo peta kumamu wago kaya hii aku selekido kumana mati je wakara uyabwandrangani wanu uwe kanga nyama ukara na urompangu nukira semana mukezi wadi mama yoyo nyikiana na jai jinani wangova bora donati semana uhole lakandu kwa peta ngima uja uomuga ya wago Tengo pemisa kwa ulunyiku ngedego muhunuru. Jina nge chaje kwa yaka gaya. Para kubi enu ya beza matiu. Janya maiwoku totamwembe. Ah, ja urube dilego matiu gaya. Jangu zitu kusanana. Ah, si sana sagu soso.
0: Mwama, mwama. Nove horas, 18 minutos. Riendro, kukitonga yago pera karati. Orang yago pera nyamitumi ya tukupata kuninga sisimba samsambiki. Kada jikati nyazi desora shkwadigo. Jikati nola lupsa wina pake nola pisa kumahunga pa radio kukitonga. Mahungu maguta ni krimil do kome kabunya udung seri wakona. Sima munya zimin runya zari kisi kusuwe na gulien runya raduba no hipo no romo mofane na kuendra. No romo munya ngarava. Mwendra kuendra kunyandrede. Kumbaru kukitututu. Simbaru wa ore endra ku repudano engukulo wa samada

0: dza pula viela Lucia mapango maonako mana wakale yidi kandika sina tatapso kimbia kwadi vakudziningedzera kunyaka kutembisa kuva nako romo kubudzisana mafere kuli pangula vuli kana kavunya kwadi magongola hai Lucia ni magwaha mategide velikiri sanana wakubweta kunyitsia nyoka ni sanana kasananga kale kakarati Lucia 9 horas ni 24 minutos oi kutoni fanekiso
1: anza pula viela
0: fama mudoropani kwatuka nyembane izimba nyamato kongolo wegini

0: sembari hungu bweta kupadu kwa na nyali hani sembari hunga mana kufuru mele nyana padu kwa na kule wali nyungu temba kinu kuyiku kaya nuambari kijesu kukuduzi ya kakono nga bana kupwana ni patzmindro hungu pwala kuniolo nyungu temba nyipo hili jikati kinyaku wakongoro mwenye zikoponi nyaku tarangano ya mana watwari piopa banzi bwete zeli hani kavu mana vitamina vitamina C gani ya kona ima nwa kwa panyali hani vitamina C mwendo vitamina D yopo vitamina ima nwa kwa panyali hani inya padzimindu ile lanangu inya gira mungu wama na watu nyavangi wana kuhibu wete zera vitamina panyali hani wagake moto jizimba kia kaliza kukirega jipan ringu li kia tet litiku nyasi komo Ritigunya kubise, ritigunya zipongo, ritigunya magara, ritigunya kampeta nishikowa.
1: Kuri vandre vandre, ungaluzi, ndumba, aba Radio Mozambique.
2: Tepuyile. Poderia kamu uningalanshi nyamai. Watsabu mwaka masengo umwembe.
3: Umwembe.
2: Pronto. Abo ha muto dzega uzangara ja.
3: Ukwalo kamwembe.
1: Ndumba. Swa piano. Igitara.
0: Wedding yambani nyalupia. Itatseka alsinu margarida. Alsinu abakandro aku emba nzimu para we e Canada. Yamanyu kupwadze mahungu. Alsinu Awemba nzimu ire sa uhililu nyavama nyavangi alsinu adizininga lito nyavatsapo vama aganela kukuye eh vamino ngahilekelerani kulu sisiona go singuhitsanisa ka uye mahungu yanya kokotolani kalsinu margarida warukuye eh ngutsanisa ka uye etuva mangudzunguzu kulu eh misikubupo ni womunyama yanga kotolo nada

Vamos lá, especialista. Nem a mãe, nem a Vamos lá, especialista. E na tsuka heva udzisa yimbi kati ke to e one one mada o munya ko yimbi yimbi wa ko dinga tsuka u imana nya ko nya ko yiga ne ku yitonga gani bas mwingi sina 9 horas ni 47 minutos o bula magazine ya vadzimindro munga sedzeki monyone hevega na makulu na da kandre ho bula magazine ya radio ya vadzimindro nga yira kukhuza o vega ni kivite ho bula ho bula mabuleri ya kona nyamuvulo wa nya kwata kudusa ugara gumogo ni kupota kudusa girami yupalako kulunga tsuka gambe mufana ule nada ho bula ho bula ho bula mada ho bula ho bula ja ngwana kukuwe yimbigiro yigara dzisa ku ngudzungudzu ngwana kukuwe aba Alcino Margarida ogane kuma unyakotolo yimbigiro yigara dzisa ku ngudzu kuba na kulumwalo utsiva ina utsiva abunya nyamwama ni nyamaye kuba na kulumwalo kuvegedzana silusavo akusegredo ngwana mwama ni nyamaye vota ku na vari ni segredo vamo vama nyaku uvamana nzilani kamumunyamabanga chimbi chikhati vana kubula vabula kumwangadzi wayo eni mwangadzi wangu eni kamu akunyephara karati eni mwangadzi wangu eni akunyikira karati vanyamai navo vana vamana nidi kuyavo vana vakubula navo eni kamuyi wangu angunyitsakisa udika kuveka silusa nyumbani ukusidika nyumbani segredo ya nyumbani yokhale nyumbani madamu khandre mwama khandre nyamayi basi vamo vama navo nyaku khakodzi kuyiveka segredo ya nyumbani mayimbe ya vabula kiyu bangani vakira iyu muchuchu nyawadwa khandre wali kharadzo

Ada panyungu udzisane nava. Wongara uya sipu asilo namboni no hongo ya tuma yina anumwe ama namboni. Wongu yarega mati no namboni kuzoya kwa mabulu yare kabola nifumu gadzi no. Womu umbwa umbwa no ava. Zero sa nyumbani bota kusikana nyumbani. Wakutuka ugimbia usipalusa, ugira kasina umupalusi nyamahungu. Oh, zinatuka sikudu ugye rongo. Nguziti ginane? Yomuginya garazi nguzi nyako kamugidi, mugola nguzi kubula siru sa nyumbani muhungu omu ya sibula babanzi. Nguzi nguzi, obanauru mwama, nene obanauru nyamai. Utara kwa ngolo ya embezi paraza, nguzi nguzi wanyamai. Tarangu ya embera zipari zago, ezi mwema wago agoparaku kizu. Yesu mwema wago agorengerago, ezi mwema wago agotakesaku kizu. Isilu sosu wara usigani yago sosu, uwaru kuwogu bula ni zipari zago. Agu zina ezi zipari zago, kasi sima kava sima ani sosu, omuvataku kumu. Vakani ginani, nikudogo reda. Neka nilidiu, kukani kunani, niginani, nikudogo reda. Va pera kupimisa leka ina kamu nyakumuyera juaki kamu no pod kamu nyongona nyasimana neni sauce va pe maja vema aponi basi ungona bali ja kadu kadu wakutoto wano ubarbara no mwama usidzitukuwe uri barbara no karine nari ku mahungu nyako kokodzo kohodza urine sakalika sa utandara kuyinane kohodza ush

0: bangi sehero sile abunya magunya kitonga kukwali tsulele la muhunu omuhi pandunguru yenye mbani lizana magumanyili mapuisa ya litigula msabiki kahigase manga ningozi proseso akubine na mandraki diminayo kavo nyama tomelo ya we gambe hina lapisa avu nyama hungu ya ya muhunu mahungu ma ganyago gukayo ga lidoropala inyambani tengu nyikubende likome magidi nyibatu wanamanega apo nya haganu nya desima tercera edição nya festival nya wanyamai kuye mnya payira magupela mungu ku kitonga karimil kome kuye ahibula mungu ya kujipandi ya mtini womo Luis Batista ingumisura wingi sinyumbani. Na pela kulihunguliri njini Alton Francisco, agani ya kukasiku mapoyisa mangani kwa ziprocesu kube ni kasina mazini ngezede apu nya ugunyalo.
1: Umu inyambani, rizana ni maguma vili sivangu nya mapoyisa, kiso singa zaiswa kumahungu nya kuzibeze umu nya ugunyalo, ndrani nya mitumu yawe. Sivangu sisi nya mapoyisa, sagu tonono kubana sina kukurumude, yuma nyabatu abuga sta ku ikatigi kuna ku kimbizwa mi kwepa yakoni ku skaniki sunya uramuri komandanti nyama poisa ya tigun wa tumsambi chumu jipanu kurya inyambane a tsamusiru ku ye sibangu sese nyama poisa sina manega sina ku tsaiswa ku mahungu ga sisinga manega ku sina ku sulandisi nonga metu nyama tumeri yakoni nyau poisa juana mirisi sibambide tsamuseru ku ye ma puisa kuga masikwa na yaya wongu watekwe ayo matuma kunze zinyazari gasi kumakiru yaya kunguta kuna ugira kantumu nya ukari nya kukwete kupeza ma puisa yari matakumana ugira uvipi nguzunguzu kabu nya ugunyalu asima midi asamuse kukuye kupeza ugunyalu nisimbisiru sigimeniku numatumere nya yari ili jumu ya inyari sima jipotika kwe ye igerega kani ligambi kukuye ma puisa magubana managutuma kukaji katia tabu kuna mane kavari nya kubwete kuwa fida ahuru avu vanga zumeri simbaru kukuraru vahu pareka singu kubwete kafuru kwe vadunduga nungunguru vamane kakasi vana kusuzibeli ziri umu nya uvibi
0: Bungidi Nelson Francisco ulu hina rapisa mambe mahungu gambe nyogimbani nyima poisa mapoisa kasi ya litigula Msambiki umikipa nungu likenjimbane maganeo kayo mangu simama na mavikela nyugudwana nyisikirazo nyaugevenga mbaka siku pungula zimangu nya zimova ga yipano kulikia inyumbane ga siki timbisu yinga ningwa kukwa alitigula pano ba ako kubena ati nyuma poisa yalitigula Msambiki omu yipano kulikia inyumbane ako kubeni kasi na kupindu sidwe lipantuma kumi nyi moyo miaga akubeni mapoisa na mawumbibe gali tigo la Msambiki kulitiku nga 17 ya mayo nya mkanya 1975 gaji katikili Juana Melisi kubanati nga mapoisa omu kibani nguliki nyambani kwe angane kwe ya tabu mafumbo nya mapoisa akayo mazitu kayo ugudwana nyugevenga lipindru la monyi moyo aku lipoisa kukarati ugevenga wapoteka kuhuvela omukipa nukulikia inyambane sigaradu nyako songe watu sigaradu nyako watu watweza sigaradu nyako mahungu masifaka zilisini maikimpi yako kisu esi sipuetaka siku siduanwa kumapoisa yalitigula Msambiki omukipa nukulikia inyambane kanga izo angakanela kulitigula ponova Juana Melisi kubanatu nyumapoisa omuhi panungulikia inyambane ganede ga nivali zinga umba zine na zali tigula Msambiki kubini kasina wapimizi sidi litigulao vanova zeset nya mayo apu nya malitu yae rumbidugu sivangu nya mapoisa sisi mama sidwana ngigibi ngibi kasinda nyipati utimbisa mapanyuli ngeyade ga yitzungu hago simama apu nye mahungu nye kitonga kukwa zimindu zizali tsikula mhunu tengu nye kupendili vandi nale mwende mazana nye zingamo nyami ganga mibili ka distritu ya Guvuru kauka sivaha kaku kipasu nye zimbeu kuweta kuengezela ulimi ga nangu nye uvili nye ulimi ga mwaka yoyo umaneka na rwalimie wa miganga ya Mashakami, Jofani, au wangahaka, dzimbe unyasipila, dzinyemba, mahagani, ambarika mbe wangahaka, mafaza, nye sili nyaku hiru jarambati, siningibiku tsanganu wa ajo wago, kuhakwa nye silusisi, sinajira kasugu walimi, wa engezela matembu yao, wa yala, danibutika tsugu wadukile ya apo nya nangu nyombili kubene ga nangu nyopele na wasakoza kumana mihandu hili ibweteka go mutengili wa ajuwago Jose Mukote lumbidi valimi huwa watumisa kamugwadi mzimbe uvanga ningwa mbari mapaza kubata kutimbisa handu nyawadi nyawulimi ga chikati gile wali vanga haka sili sisi akubalimi ba bungide kukawo wana koza kasi kuengizele matembu yawe gambi zimbewu wana yara kuweta kumba mana nzala kubeni nangu nyo peli nyo ulimi na basa lukile ya mangu kuhitunga umujipa nunguli kenya mbani ungujira tumu nyago usedwe makimbelelo ga ziru kwenye ukari zinga tsungunuka kumuhungu nya nzadzinye kongolo ingawa mwaka yoyo rasukuse dzokoku kuhimbirana nyiku leka malanga nyaku thimbisuko mati matutu makhavo mbari kasukira tsipontiana nyaku tikasuku thimbisa ku mati mapinda nyimba tsungunura dziruwa akunye kitaratu shinjingir mobalo yinga goheka nguzo kumuhungu nya tsipa nya mati hungu yiro kambe ho engedzedwa nyamalanga yale inyakubati ku mati mapinra mu tengeli nyandranga nyakunele listaratu omuhi pandrungulike inyabane munira shisiko gane dukuye tumu yirwago wabweta kutimbisa ho ambare yiwanzadze ku dzinangu dzitago husu tsungunudwe sitarato dziruwa dzili kasedzi usidzwa kukhwa ikhatikeke tembise dukuye kuwa matsiko matago wana pereka sikuni ngera dziruwa kubene na dzibedzi dikusedzwa idzu dziusedzwako omu iki pandungulukya inyambani gali doropa la inyambani tengu yubende ligidi nyavato vangulindedwa kuwa maneka punya desma terceira edição ya festival da mulher autárquica ago yimotse nyali kumi na uraru nyaba nyamai yimotse ye kinaoneka go ku litsiunya 27 nya junyo utago ku chikatikeji hungu dongiselwa andani patiko hakanwo wo ukimbile nyamba na sikaradzo mapulero disfili nya moda wo embi wo hani akai mafumbi ya tumbunuko aya mana hengile tago gawali kasima na maneko na wabukira haganu wo mutangilo pale ya inyambani Benedito Gimino gane dukuye huwa kukira yimutsike yi kuna tumiso tengo nyakubendere 4 millions ngetsimitikaj Gimino gane dukuye yimotse nyawa nyamayi ija uninga lipindu nyakubevu mukisi kuwa nyamayi wa zite defanilu zawe wazito kawo wangu dundruwa wangu kumbwa andani ya poetika su humaneka apunye melongolo kwenye utzalinganyo utzungu hezu kuige munya payela ambaraka si kapunya litiko wangesi hingo ema apa apunye mahungu ya kitonga kuwa litikula muhuno kirimi utukume kuyanga hivula mungu ya kujipani mtsini aromo Luis Batista Chalani.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: nyagu sedwe.
1: Womu usedzi unga yiro kumaka wa 2025 unagulumba Delvin's Acoustic Sound. Agunzawa nyagu embe wakipande ya Johnny.

womwe usedzi ungachita kumaka wa 2018 unakulumba uyu Mr. Music Man muembe wakipandikilika samowa atidwa akasikuwira dzinzi munyakhaire nyapopi.

Lac Philippe Dube. Atrocane o embico na Lac Dube. Relegue do Cutsigo em 3 de agosto de 1964, de Pandiga Ermelo, Algacone, Gabarano, Eastern Transvaal, Munurana Pumalanga, de Gula Juni. Wana tunu wae Lac Dube, tumele kunga jardineiro. Ahulu uigasi kui anga wana ukui. Kahati kamu wadi zampanya ku ene uguhutisanga muyaye, ana kupele uwe kwa shkola. Yoyishkwa tunu kui gasi anga umbanza wanya ku imbi mangana vaye, ana urani dini na kui The Band Air Roti. Ana kusimama nisaibulu sayi, kui gasi anga tukulanza wanya wa Rastafari. Agu watu wale wakaragu minzuzu mwini sezi nyesu Kongolo, unga wawaranwa, Love Brothers, uga suunga ba uemba nzi mnyaka hini ya popi.

0: Uyan hagorosa ga uemungi su to dawiten riago ga jikat yeji jikati gasi hiperago nyi longoro kunya inyabane ritmu abaraju musambiki igititi ya inyabane yikati egi nyago uemu ingisi umanega gasi nugwegeza gasi antena nyagiten riago goba yumora kabu nyagwade ga umungisi jiten riago jimanega gona jugutuma gasi kuga zipiria nuwana kuga si zipiria zizi zipedi karga upeta gasi umanega na ugudichincha goba longoro kumanega na ugubuhera kabu nyagwade ga uwe gasi mutsimbiri nyamova hambariki ni muturista umanega gasi nugubajara zipasajiru kara uranganya kukari umanega kukasi nugu ingisa longoro kuhu kupeta kasi kumanega nugu kusazanya na paduga na furumi ya kitendri jiko romogo nrani nyamova yako kuwa umanega nugu ingisa longoro kuhu kumogo njizi pasajiru jiko romogo nrani nyamova yako na jiko endra zungora uranga nyawukari masisubiti ukasi uruza longoro kunya inyumbani e ritmu kwa uipua kumunya zifoni kupeta kasi kunga ingezera kujira zimega kukua mugulu nyago zibera bakari nyago nugupa longoro kuhu nya inyumbani ritmu ugu tempisa kuhu resela silu nya sinji kuka sikura muhunu kula rona hiko suwera kasi ka uwe muingisi uwe ingisi nya wadi kuka uranga wawu ugu romogo unga tawi sizimba unasema na aba mabulu gambe nyimu embi unamama na aba nya longoro ku wa muhunu na nyukuche ni kabu nya longoro ku wa muhunu unauma na manza ni ka eni Jeremiah Francisco kala kasi maguhikisani nya longoro ku wawu
1: inyambalne en ritmo
0: kukupeta kamu kutudisa longoro ku watu inapeta kamu kuya zega jizimba kanga izuzite kuchiduku apaha kubindrisa sizimba sa omu gaya inyambane inaya zega gasi jizimba ya muembi wa omu gaya inyambane ata kukasi kuka jipandiri ya matiti haganera gasi kuka ngungwa ya inyambane raid inyambane master BJ boss jizimba yae na jipa kukajikatyeje na kukuye rana ni bombeiru ata timera monyu wangu ungu zura

0: Hupudika si kizimba ya mu embi watu kuna ya ava na kukuyuwe na male. Na yuka mu ava na veta kuziti kitu aru kuyuwe na male kujinane. Waru kujinane ava nya kizimba jiki?
1: Ana lakula shoka muskalo jiti fetu lukunga ya na male wa uko ntu uchuma na sosiedade. Ambo luku uvani mapalavra ya kuyaka kwa wangwani mbano ya kumbe kufuna wangwani vano. Ava shuteki li kontene priki ushisi wano na male. Maji luku uvani male ambo luku wakato. Hey, vata kubela mawoko sa. Vaku ya lishulo laku hizo ni makamu ni makamu. Ni male ja male male le adaya na ni vani makamali so
0: kitu wadzikanira kuwe abagasi nya igemu nya vatu igiregera gutsapao
1: imale
0: nyamba na tsapao handu
1: mu a umuntu ane awoni wambuye osaseka lokungena male na ada
0: kuyera gasi kugamwa kawu nya 2026 hikunawo karagasi ku anza ududoka ndinga wona karini tumwe kunya ku imbi ungapoha hayi kugasi kugatumwe kunya ku imbi
1: kasi antroma mina nuna vela kuni kula ni amahlweni ningagamile basi amusambiki nalanda zvina zvapona mina mention human ya matikweni ya handle kumbi ti joni kumbi kwini nokomisa yini nokomisa ntroma melo xikombu xingani nyika
0: kids rubetirika siku bo bavandzinya mayiko kuka tumunya ku imbi
1: leswi ni swinavelaka mejimo prisoni kombela useketeri hambi adiresan ya yena ya province dza inyambana kumbe murangeli kwa vayimbeleli litukanela mulala la inyambana
0: kids parako umaneka kasinobwa mayiko bavandze ginanu maneka kuno ujira kutsiva nga dandisa tumwa kunya ku umaneka lunya kuno wona vandzinya mayiko
1: kufana ni zveze anzise sungula khwatsi kusala ko la ku famba ti ma Portugal nge fambe na hola na uyembele chi changana kumbi xitonga kumbi xitso zvila ku pela mezwi na uri ma muzika na manga kinyana ya ku embele chi lungu ka akufana ni joni chi changana kumbi va xitwa ri na kona hala na ko kwini yini kwini va changana ya prakuzani chikela lao zvola ma mezwi mu aya
0: kidzukulisine sister Lilian nyongoro chini ngovati vambe va embi hambare kini vava vandzinya mayiko nyo ova omuga enyambani hambare kuti omutiko ndo kwatuka Mosambiki va emba kudzinsizimba nyakufana va emba kunawo marabenta va emba kunawo gospel kuwe mu embi ndrani nyatuma kunyo embi ungadogorera sekufana nai kuku emba hambare kuti omudogorera kunga unga henge nai pali kuti kumwe
1: ivana maku andise va wona ikusuwana kumbe matihlo a munhu wa ku sungula lweyini ni wu navela ka ntirho wa yena hi ntamu mejimu i big jota bergs
0: kids unga yembela kasika va embi vava va umuka ya nyambani u cinani u cidokorela wawe
1: for example big jota ni cokisa hi ntamu a magezi ya yena lawa yimbelelaku magezi ya ku yaka hi magezi ya ku hahlula kumbe hi magezi ya ku pelo mejima wo fendela vanhu ya ku yaka ni ku tlhe magonza ni kuta ku rhandzana hi ni vanhu fana na yena futhi bergese na yena bya fana
0: kids unga yembela ndrani nyatumu wa kunya ku imbi u pedi ja ku jira simotso hambari kheti ku jira dispetaku
1: Ja ni fambili mishu, ja ni fambili.
0: Chitu, nga yembela kasi kuka maranga unga ngaboha, hambari kitu umu gaya nyambane kuka ujira dispetako.
1: Kako sungula nga famba, ni fambili mutamba, ndagama ni famba kugwa na imavezu mambiri, ndagama ni famba masinga funzi imavezu mambiri.
0: Nga yembela kasi kuka maranga unga boha, udihakwa karini kuka jitungu, abajirumu ihi, jubeta kasi uona shpetakuri hiri.
1: Vani amukeli lili ranza le kuva hembela ntamu ntamu ntamu ntamu vanti vaka ntamu ikugwanini
0: kidzunga embera kasi ga vathu vapya vari kuku anu umuthu mupya va maneka kasi nyiloronya kupete ku embelela va embela kwani khamona nga vho hinzo vadika china nu va emberako
1: and then leso swamaheka ntamu swaku anu vaku ha swa nchumu leswa swa nchumu prikini ojendia va embelele va nyingi nanuku ava landzi milori ya vona leswi a xikwembu xi va lorisaka swona
0: ya ku hungura ka mahikisani nyamabuli yato ava kasi hinanyi yigava jimweyo yigava jyigava nya prat preferido ava gaba jeje kasi mu embi murambako akuhe embera yakuboka sima hikisuni mahikisuni ya sumana kuye bichikarangu achidokorera kuhodza I ankodza kuchidongisera na vetaka mungu dzitu wako kuye bichikarangu uyikora kuhodza I ankodza kuchidongisera chikarangu munhu uchidokorera kuhodza yakubo mahikisuni ya sumana
1: kasi minranza kuganya mayakhumba yakuchiwa ni usha
0: kidzunga embera kasi wakuchidongisekarini chikarangu jejo kuva umana kuchihodza
1: hoya ishava nyamo

0: se nalomba kurula ndonya kodzomunika hina kumunika mahungu ayai tembisako kuresa kwetelwa kona kuchikatinya dzikunyuzi ora zvoloka nekumingu nyamahungu Nelson Francisco yaresa kumungu yaka chikatike hi Nelson chikatikawo
1: ingrosa mwingisi wa radi Musambiki ga mihungu nyamahungu kuchitonga yasrambusa ritsiko la muhunu mutumo yukuye anga ruza kuomi ya mangu nyamova inga yirega ukuma kubaraninya sumana omudropaniga inyambani ndranga nyakudwa ni kupeza uku nyadu umunyambani ingura ile kitsunguwe gizini ngezera abu nyakupezi susi sistako sinakureleza wabatu utsungu hezi nyaritigo akupindra mazana mararu ndipandu makuminya batu kabanga endrako gandranga ili utakuna kubewa sugozo tunaweza kumatimu ya tikunu watu ga Musambichi kugira janeru kala kuga jikatigeji. Mihungu ya koni nyamahungu mana rapaku jikati nyazi kinsi.
0: Nkubonga Nelson Francisco karatu mingi sikamwe manika kwa hina kuvireza kanga yitembisu iyo yitsidwego.

Alejandro, de que limpimo carazo kuwemba ka Justino baka na taku yenye disko duko yele yarazulato lina boha karali udunroga gasi na ingo hitetzana tinga kui na ingo romkamu vavats kamungozo kui disko kui kapadesh itsuketani.

0: babangi bangafa babangi bakuni tindzala utsethe ni tindzala hambe mimova yitsimbile hambe base manaka ngundambe ni vona vasha niseka kuni tshidilo tatini so ngumaka etonti ya nikane ulahi dumba kulahi tsanamisana hambe athu nga humbela ngunguzi ya tsanamisana tidato mangwana diswe dimwanyana hedumba to henani ngwantamo hiti ningantamo kuva hekuka hirinzela kuva tina tshukwata.
1: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoengembani Ernesto Magenge.
2: O inserido quando com Moçambique, 17 horas.
3: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Kurula mengisaiti himana mahungungu di cuida bilung ya kundela.
4: Mahungu ya Inyambani.

solo balio tok bezinya mina bezinya wena kube sta kuno mabase nambe o bezinya mina kube bezinya wena namo katseta pra atema ya